0: Taman seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Senian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya.

0: pemberdayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: Raden Ajeng Kartini adalah inspirator dan pelopor persamaan derajat kaum perempuan Indonesia. Pendidikan perempuan menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RDI Pandanaran Semarang. RDI

pengalaman seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.

0: tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa. Lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 91,8 FM RDI Pandanarang, Semarang.

menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPR.

91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Kesenian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya.

0: Kedayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa. Lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: 91,8 FM, RDI Pandanarang, Semarang.

Radio Musik Indonesia paling eksis RDI 91.8 FM.

0: menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

Perempuan Indonesia. Pendidikan perempuan menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPR.

0: Indonesia adalah negara dengan keragaman seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Kesenian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya.

0: dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa, kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional. Seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: Berdayakan diri melalui pendidikan. Inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia. Menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

kesamaan derajat kaum perempuan Indonesia. Pendidikan perempuan menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan.

0: memberdayakan diri melalui pendidikan. Inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sangang Dosa Setunggal, Poin Wolu FM, RDI, Pandanaran Semarang.

0: keragaman seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Seni rebana sendiri ini masuk di

0: pemberdayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: smash matcha, smash fruity, atau smash merah ya?
1: Hei, lagi ngapain?
0: Kak Agnes, ini nih kak, bingung mau pakai fresh care smash yang mana? Ada 3 pilihan aroma gini.
1: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
0: Wah, fresh care smash Sakura. Coba dong kak. Aromanya benar-benar berasa fresh, kayak musim Sakura di Jepang. Duh, jadi makin bingung deh.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai pijit.
1: Fresh Care Smash, fresh gayanya, fresh aromanya.
2: 97,1 FM, Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.
3: 97,1 FM, Radio RDI, Jakarta, tempat kamu eksis. Radio RDI, tempat kamu eksis, di Indo banget. Sekarang jam 11 siang ya, jam 11 lewat sih sebenarnya.
4: Lewat.
3: Benar. Tadi kita sudah janji ya, kalau hari ini bakal ada Kiki Aprilia.
4: Halo.
3: Kita sapa, halo. Apa kabar Kak Kiki?
4: Baik.
3: Luar biasa sehat.
4: Seperti yang Anda lihat.
3: Iya. Iya.
4: Okay.
3: Kayak gini masih sehat lah. Hari
4: walaupun,
3: Senin seger ya.
4: Walaupun malam tadi udah kayak kliengan gitu.
3: Oh iya.
4: Ada off air.
3: Oh iya yes, benar.
4: Iya alhamdulillah.
3: Bener. Weekend biasanya banyak off air ya.
4: Iya. Semoga ya.
3: Oke. Oke. Selamat datang Kiki Aprilia. Ini seorang pedangdut yang memang beberapa waktu ini rilis bareng sama SMN ya.
4: Iya betul.
3: Oke. Okay.
4: Kita kerjasama sama SMN.
3: SMN suara bintang ya.
4: Iya suara bintang.
3: Yes,
4: dan ini
3: bener.
4: First time aku bareng label aku sendiri.
3: Ih, keren.
4: Dinaungin oleh suara bintang.
3: Suara bintang. Ini lagu paling baru judulnya lah Katonen.
4: Oh bener banget.
3: Ini bahasa Jawa kan?
4: Iya bahasa Jawa.
3: Artinya
4: Mas dari Jawa.
3: Dari Jawa.
4: Mesti ini ngerti katonen. Enggak ngerti ya?
3: Enggak tahu. Katon itu kan kayak sumpah lali Mbak aku.
4: Sebenarnya itu dua kata.
3: Mm-mm.
4: Katon, katonen.
3: Mm-mm.
4: Jadi artinya itu terbayang-bayang.
3: Oh, katon ya. Kok bisa?
4: Keinget-inget gitu loh.
3: Oh, katon
4: itu
3: ingat
4: katon itu
3: ya?
4: Kan lihat.
3: Oh, iya.
4: Katon, katonen itu terbayang-bayang.
3: Oke. Okay.
4: Gitu.
3: Oh.
4: Bisa dicek di Google.
3: Iya. Mama ini emang jauh untuk hilang jawanya ya.
4: Ya Allah, wis suwe ta.
3: Gue udah lama.
4: Oh, lu udah lama.
3: Udah lama di Jakarta.
4: Gue baru 3 tahun di Jakarta.
3: Oh, lamaan gue Mbak.
4: Oh, kok isek gue?
3: Iya gue masih lagi. Iya. Oh katonan itu.
4: Iya.
3: Terbayang-bayang.
4: Terbayang-bayang.
3: Soalnya kan kalau katon itu kayak ngeyel gitu nggak sih kayak?
4: Enggak
3: bukan
4: katon
3: ya.
4: Katon itu ngeliat gitu loh.
3: Iya.
4: Gitu.
3: Oke, okay. Dan ini memang berhubungan sama musik-musik ambyar.
4: Iya, betul.
3: Campur Sari dan teman-temannya.
4: Liriknya gimana? Itu Indonesia dan Jawa.
3: Indonesia Jawa.
4: Gitu. Jadi yes. Ini sebenarnya aku cerita ya, cerita agak panjang ya.
3: Boleh. Kita simak.
4: Ini sebenarnya lagu ini tuh yang aku idam-idamkan dari zaman bahla lah ya.
3: Okay.
4: Dari dulu banget aku merintis dulu kan aku merintis dari panggung ke panggung.
3: Benar.
4: Setelah terjun ke dunia musik MNC TV,
3: yeah.

0: kencur ya?
1: Kencur.
0: Kencur.
1: Iya. Gitu sebenarnya aku menciptakan ini itu belum ada ini judulnya.
0: Oke.
1: Belum ada judulnya, kita tuh masih mikir-mikir kayak apa ya judul yang pas ya.
0: Ya tapi kan maksudnya gini, Mas Danar kan banyak kan lagunya pop kan ya. Sebenarnya. Tapi kok akhirnya terbesit pikiran sama Danar gitu.
1: Karena dia itu juga cerita ke aku kalau pengen menguasai musik-musik selain pop.
0: Oh iya iya iya.
1: Dangdut, dia juga kayak mempelajari beberapa musik gitu yang ada di Indonesia.
0: Oke.
1: Jadi aku kayak Ini nih waktunya, gitu kan. Bisa nggak ciptain lagu buat aku? Itu gitar dulu diisi gitar musik, terus habis itu baru nulis lagu. Dan yang belum ada judulnya itu. Kita aja rekaman waktu rekaman itu belum ada judulnya loh mas.
0: Lo gimana ininya mengidentifikasinya gimana?
1: Kayak setelah rekaman itu Danar itu WA aku.
0: Ya,
1: WA aku, Mbak, ini jadinya judulnya apa nih?
0: Judulnya apa ya?
1: Gimana ya? Kalau relung kan itu di relung hatiku yang terdalam, kayak terdalam udah ada Noah. Terus di relung juga udah ada
0: ya,
1: di Spotify
0: relung,
1: terus apa ya? Tapi kebanyakan itu liriknya itu bayanganmu ku simpan gitu kan, ada bayangan. Nah, aku kayak mikir apa ya? Aku searching tuh di Google kan, bahasa Jawa terbayang gitu. Katon-katonan. Terus aku kirim ke Danar, katon-katonan gimana Danar? Jangan Mbak, kayaknya harus satu kalimat, satu kata aja. Katonan aja.
0: Bener.
1: Gitu kan, biar nanti orang-orang tuh pada mention apa sih katonan, apa sih gitu kan, tanya-tanya gitu.
0: Saya juga bertanya-tanya.
1: Iya.
0: Ya taunya kan Katon Bagaskara gitu.
1: Itu nama ya. Oke.
0: Tapi Mas Katon tuh orang Jawa kali ya, Mas.
1: Mungkin ya.
0: Katon Bagaskara.
1: Katon Bagaskara mungkin. Kan Bagaskara juga Jawa.
0: Iya, kan lagunya Yogyakarta ya.
1: Iya, benar.
0: Jadi ngulik Mas Katon ini.
1: Iya.
0: Oh, jadi dari situ Katonan itu.
1: Katonan. Orang-orang sih pada kayak Katonan kayak
0: kok jadi Korea?
1: Iya, makanya. Katonan. Bahasa apa itu?
0: Iya. Oh, dari situ akhirnya tercipta satu kata. Tapi memang benar sih, kan kalau lagu Jawa itu banyak kan ini kak, satu kata tapi yang simpel-simpel gitu loh.
1: Nah,
0: ya kan kayak misalnya lagunya Dini Caknan,
1: Sinarengan,
0: terus
1: gitu kan. Itu sebenarnya
0: Satru. Guyon Waton juga apa sih Indra? Guyon Waton.
1: Kalau Guyon Waton itu
0: ada apa sih? Nemen. Nemen tuh Guyon Waton sama ini ya?
1: Ini dia versus.
0: Versus sama Benny. Ini. Bukan.
1: Siapa?
0: Ah, apa namanya? Siapa? Lupalah pokoknya.
1: Ya itulah ya. Mas Bagus, ya Allah Mas
0: pokoknya
1: Bagus.
0: Pokoknya ada kata-kata gitu kan. Nemen, Satru, satu kata doang judulnya. Ya,
1: benar, Wirang.
0: Ah, Wirang. Iya, iya.
1: Kan judulnya kayak aneh-aneh gitu. Gitu. Ya udahlah.
0: Oke.
1: Okay. Kepikiran untuk
0: Katon. Oke. Okay. Siap. Nanti kita bakal ngobrol lagi seputar lagu ini seperti apa dan karirnya gimana nih perjalanan seorang Kiki Aprilia. Mau muterin lagu yang mana nih Mas Indra? Langsung
2: Katonan
0: aja berarti ya.
1: Wih, mantap nih.
0: Jangan lama-lama, masih di Indomaret sampai dengan jam 12 siang ya.

0: 97,1 FM Radio RDI Jakarta, tempat kamu eksis. Masih di Indo banget bareng sama Tommy dan juga Kiki Aprilia. Yeah. Baru juga kamu denger lagu Katonim ya.
1: Iya, Katonim.
0: Asik. Jadi tadi kita fun fact-nya ya. Lagi cari di Google kata Katonim yang muncul langsung Kiki Aprilia. Iya.
1: Bangga enggak ibu sama aku?
0: Ini kalau dalam teknologi namanya SEO.
1: Apa tuh?
0: Search Engine Optimization.
1: Iya.
0: Iya kan? Jadi kalau misalnya kita cari kata apa yang keluar apa gitu.
1: Alhamdulillah gitu. Ya.
0: Iya, asik. Ya seru. Dan memang kalau ngomongin single ini dikerjakan sama Danar. Yang sebelumnya juga pencipta lagu juga, di X Factor juga. Betul. Terus sebenarnya agak lucunya tuh, maksudnya Danar kan tadi biasanya di pop, terus explore musik, dan maksudnya ketemunya kenapa di Ambiar di Jawa gitu.
1: Nah, yang lucu itu dia itu waktu kita lagi workshop, itu tuh aku cerita dulu ke Danar. Danar, aku tuh pengen lagu yang bernuansa Indonesia dan Jawa. Terus dia itu mau yang kayak gimana Mbak? Coba dengerin lagu Rungkat atau lagu-lagu Denny Caknan atau Via Valen yang dulu Nah, dia itu kayak kebayang-bayang gitu kan. Terus kayak kita langsung ke studio Star Media Nusantara SMA itu. Terus habis itu dalam waktu kayak dia ngulik-ngulik lagu itu 1 jam. Satu jam itu kunci gitarnya udah selesai tuh.
0: Udah ketemu ya.
1: Nah, udah ketemu. Terus habis itu yang bikin susah itu lirik lagunya, karena harus ngepasin lagu.
0: Betul.
1: Gitu. Terus dia kayak, setahun ku coba lupa. Jangan gitu dong, aku gitu kan. Kayak mana ya? Aku gitu. Terus kayak masih mencari-cari liriknya gitu. Dan akhirnya nemuin ini dalam waktu 5 jam kita workshop. Udah selesai itu.
0: Itu cepet loh hitungannya.
1: Iya, tapi abis itu tuh kita cuma semenit dapat lagunya tuh semenit beneran. Satu menit, terus abis itu didengerin sama manajer. Terus abis itu ini kayaknya kurang lama deh. Abis itu dikulik-kulik lagi sama Danar. Bisa jadi hampir mau 5 jam lagi. Mau 5 menit.
0: Oke. Dan memang ketika pengen nyiptain lagu ini, kebayang siapa sih seorang Kiki Aprilia?
1: Tidak terbayang-bayang. Cuma kayak gitu doang. Gitu loh. Tidak ada apa namanya ya. Tidak ada story
0: gitu.
1: Tidak ada story. Tiba-tiba aja udah selesai, tidak ada.
0: Kira
1: ditonton nih sama suamiku.
0: Kebayang suami.
1: Oh iya benar. Tapi kan lirik yang pertama itu sebenarnya kayak udah pisah gitu. Sebenarnya mengisahkan tentang seorang pasangan yang udah pisah, tapi dia itu masih terbayang-bayang gitu.
0: Oh, teringat.
1: Nah, teringat gitu. Tapi waktu di refnya itu benar-benar untuk pasangan berdua. Mengingat yang udah berlalu tapi masih ada bayangannya.
0: Ya bisa didengerin sama mantan, bisa ya
1: berarti. Mantan orang, jangan mantan aku ya. mantan orang.
0: Ya. Oke. Sekarang kita ngomongin video klip, Kak.
1: Oke.
0: Konsepnya kayak gimana kalau dari video klip Katon ini?
1: Kalau konsep dari MV itu benar-benar kita dari SMN-nya, dari suara bintangnya. Gitu, mereka itu ngasih kayak ada story-story yang ketika pacaran, terus ketika udah break tapi masih ada bayangannya cowok gitu namanya, gitu, masih kayak galau gitu. Tapi ya gimana ya.
0: Karena hubungan sudah berakhir. Cukup jadi bayangan aja.
1: Tapi serunya itu ketika kan MV itu ada yang indoor dan outdoor. Ketika outdoor itu selesai kita langsung kayak hujan gitu loh. Hujan deras banget. Untuk kita udah selesai.
0: Ini semesta juga ikut bersenandung.
1: Bener banget.
0: Ini beneran semesta ikut.
1: Iya loh, mendukung banget. Kayak wow, kayak gak nyangka gitu. Untung hanya udah selesai.
0: Iya, untung udah selesai.
1: Nah, dilanjut dengan indoor. Nah, indoor itu gak ada halangan apapun sih, alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah ya. Paling halang rintang aja. Halang rintang. Iya, semesta ini ya. Ijabah istilahnya.
1: Iya, alhamdulillah. Okay.
0: Jadi memang konsepnya seperti itu. Terus sudah dirilis juga. Kalau misalnya Orang-orang yang suka sama Kiki itu ada nama fansnya gak sih?
1: Ada.
0: Kiki apa namanya?
1: Kiki Manyunholic.
0: Kiki Manyunholic.
1: KMH. Karena dulu kak, dulu banget itu aku pas masih manggung ke panggung itu bener-bener yang foto itu Manyun gitu loh.
0: Gitu-gitu.
1: Jadi kayak orang-orang tuh pada Kiki Manyunholic, Kiki Manyunholic. Daripada Kiki Lovers, kalau Lovers kan udah kayak banyak
0: bener.
1: Terus mereka itu inisiatif sendiri, bikin-bikin banner, terus bikin kaos gitu. Tapi sekarang kemana ya adminnya ya? Kagak tahu gue.
0: Tapi ada yang respon nggak di ini di sosmed gitu?
1: Ada.
0: Si lagu ini gimana dari teman-teman Kiki Manyunholic nih?
1: Nah, mereka itu suka banget dan sekarang alhamdulillah itu di YouTube udah 1,5 ribu ya. Alhamdulillah belum
0: 1,5
1: ada
0: 1,5 juta kan itu ya.
1: Amin.
0: Iya mudah-mudahan ya.
1: Amin dong. Itu 2 minggu ya. Baru 2 minggu.
0: Belum dipromoin RDI.
1: Nah benar banget.
0: Habis dipromoin nambah.
1: Iya pokoknya teman-teman RDI jangan lupa untuk nonton di channel YouTube Suara Bintang,
0: Suara Bintang
1: Katonen ya. Kiki
0: benar, ya. Benar. Langsung di search ya. Buat KMH nih ya. Harus tonton berulang kali.
1: Iya dong, harus dong. Harus dukung nih.
0: Benar, harus didukung.
1: Oh iya, Spotify juga. Jangan lupa Kiki Aprilia Katonen. Pokoknya Katonen deh. Katonen dong.
0: Link kali cari di semua DSP.
1: Ya, benar.
0: Streaming platform ya.
1: Benar.
0: Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi sama Kiki Aprilia. Sekarang kita mau mendengarkan lagu dulu buat sobat RDI. Boleh nanya-nanya silakan di kolom komentar di YouTube kita lagi live. Boleh nanya-nanya di situ juga.
1: Jangan lupa ditanya-tanya ya.
0: Iya, kalau nanya enggak apa-apa, ntar aku aja yang nanya.
1: Oke, baik.
0: Masih di Indo banget sampai dengan jam 12 siang. Ya.

0: Radio RD tempat kamu eksis masih di Indo banget bareng sama Kiki Aprilia.
1: Oke.
0: Tadi kan kita udah ngomongin lagu, sudah ngomongin video klip. Ini sekarang kita ngomongin ke nama sebenarnya.
1: Nama ya, apa kan, itu?
0: Kalau di sosmed itu Kiki Aprilia 26.
1: Dotreal 26.
0: Yeah. Nah ini tadi Indra juga penasaran, produser kita.
1: Itu
0: 26 tuh artinya apa?
1: Ah, 26 itu diambil dari tanggal lahir aku.
0: Oke. Kalau Aprilia itu
1: April.
0: Oh, memang namanya April ya.
1: Iya, April.
0: Kirain itu pabrikan motor.
1: Oh, iya sama sih.
0: Iya.
1: Iya ya.
0: MotoGP pabrikan motor Aprilia. Iya. Jadi tanggal 26.
1: Iya.
0: Ini saya izin dulu ya. Mau diterawang dulu soalnya.
1: Boleh, boleh.
0: Tanggal 26. Ini tipe-tipe orang yang cerewet sebenarnya.
1: Padahal introvert tapi.
0: Ush. Salah ya.
1: Alah, lagi introvert kalau sendiri.
0: Kalau sendiri introvert. Yeah. Tapi gini, 26 itu butuh sebuah kedetilan gitu orangnya. Yeah. Ya kalau misalnya ngobrol sama Kiki itu harus detil. A sampai Z jelas. Hasil briefing gitu. Itu harus jelas ke Kiki, benar enggak kira-kira?
1: Benar. Benar enggak suamiku? Harus benar-benar detail.
0: Betul.
1: Sama aku kalau enggak di kuping aku kayak.
0: Ini tidak, apa, ini apa gitu?
1: Gak bisa ini, gak kayak gitu kayaknya. Kata hatinya tidak seperti itu.
0: Itu.
1: Ayo, ayo.
0: Iya. Itu. Terus April, bulan 4.
1: Ya.
0: Jadi kalau orang yang lahir di, agak merem dikit ini ya.
1: Oke, oke.
0: Jadi orang yang lahir bulan April itu gengsinya gede. Gak mau kelihatan susah di mata orang lain.
1: Betul.
0: Pokoknya jangan sampai deh gue kelihatan susah. Misalnya lagi sedih, lagi apa, gak mau kelihatan.
1: Gak mau.
0: Gak punya duit, gak apa-apa, gak usah kelihatan. Gimana? Iya bener kan? Iya emang ini.
1: Gak mau kelihatan susah di depan orang.
0: Bener.
1: Kemarin ya kak, ini kan aku cerita ya.
0: Iya.
1: Lagi reguleran nih. Reguler bedah rumah, uang kaget bedah rumah.
0: Itu namanya reguler ya?
1: Iya.
0: Itu kan syuting.
1: Iya, syuting reguler. Syuting reguler gitu tiap 4 hari berturut-turut.
0: Seminggu 4 hari gitu.
1: Enggak. Seminggu 4 hari. Kemarin aku di Karawang tuh 4 hari.
0: Oke.
1: Nah, hari ketiga aku benar-benar tepar, tapi aku masih melanjutkan karena udah tanggung jawabku.
0: Iya.
1: Aku diinfus loh Kak nih.
0: Wow. Jadi di
1: malamnya malam jam 1 itu aku infus, jam 2 udah kelar kan. Nah, jam 10 teng, 10
0: udah
1: pagi.
0: Udah on lagi
1: aku. Enggak bisa aku.
0: Iya.
1: Harus kalau udah tanggung jawab ya udah dijalankan.
0: Benar. Itu emang. Luar biasa. Itu emang tuh tanggal 4 tuh tanggal 4 kelahiran bulan 4 tuh gitu Kak.
1: Oh.
0: Kekeh orangnya. Ya gitu. Kelahiran tahun 2000 sekarang. 2000 ini sebenarnya uang parkir sih. 2000.
1: Bisa nego enggak? Biar jadi 99
0: tapi
1: gitu.
0: Tapi tipe orang yang visioner. Suka memandang ke depan nih kayak gimana gitu. Jadi dia orang yang planner lah gitu, suka.
1: Benar.
0: Nge-plan sesuatu gitu.
1: Iya. Buat besok aja itu aku udah pikirin sekarang.
0: Nah, benar. Mau pakai baju apa? Mau makan apa? Ini orangnya mikirin banget. Izin ya. Ini mudah-mudahan benar karena hanya kebenaran milik Allah Kak.
1: Iya.
0: Ini kita hanya ngebaca dikit aja.
1: Iya benar banget itu. Kok benar?
0: Gitu. Tapi bagus buat karir, bagus loh.
1: Amin.
0: Karena kalau misalnya kita nggak punya plan kan secara karir kita stuck dong gini-gini aja ya.
1: Ini aja aku baru rilis ini, aku udah mikirin kayak, ih aku 3 bulan lagi bisa nggak ya aku rilis lagi, kalau enggak tahun depan deh.
0: Yes.
1: Pengen.
0: Iya.
1: Di pikiranku kayak tunggu dulu deh ini biar dikenal orang dulu.
0: Iya. Tapi emang itu karakter tadi kelahiran tahun 2000. Mudah-mudahan benar ya. Kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan
1: Ibu Yasmin malik. Gimana? Tapi tiap hari tuh aku kayak ngerecokin Ibu Yasmin ini.
0: Bener.
1: Ada jadwal nggak nih?
0: Iya.
1: Ini nggak nih? Nggak bisa libur.
0: Bener. Kayak kemarin hari Minggu aja harus ini ya, off air ya.
1: Iya.
0: Orang mah hari Minggu biasanya santai.
1: Nggak bisa aku, tidak.
0: Off air, iya. Tapi berarti job itu banyak luar kota apa dalam Jakarta aja kak sebenarnya?
1: Jakarta. Tapi luar kota juga sih, Karawang bukan Jakarta kan?
0: Iya.
1: Jawa Barat kan.
0: Bener. Hmm. Tapi gini ya, maksudnya kan ada perubahan lah ya dari dulu yang panggung ke panggung di Pati yang memang orang nikahan, orang hajatan. Nah sekarang kan akhirnya bisa ditonton orang di TV. Yeah. Gitu ada perubahan gak sih dari seorang Kiki Aprilia sendiri?
1: Sangat-sangat banyak perubahan. Karena dulu kan memang kayak dipandangnya itu ya udah gitu aja gitu kan. Kayak direndahin orang.
0: Jangan salah, kamu kan jadi orang nomor satu sebenarnya.
1: Kok bisa?
0: Be the one.
1: Oh iya. Bisa aja. Iya benar. Terus sekarang kan aku kayak mulai mengembangkan bakat gitu. Terus ada casting-casting, terus jadi host, co-host. Pernah loh aku jadi host tunggal di program MNC yang masak-masak itu.
0: Seru ya. Berarti ada experience, ada pengalaman
1: seru,
0: baru.
1: Karena itu benar-benar yang di luar kota gitu, daerah Bandung, Bogor, yang dingin-dingin gitu. Tapi tetap aja ya item ya, namanya juga di outdoor.
0: Gak apa-apa. Tapi di bedah rumah itu banyak dong pengalaman-pengalaman yang unik gitu bedah rumah itu.
1: Karena kita itu benar-benar yang real.
0: Ketemu warga langsung ya.
1: Ketemu warga langsung dan kita membantu orang-orang yang emang butuh gitu. Kita berbagi rezeki buat mereka, terus benar-benar yang kalau pas uang kaget itu kan kita harus lari-lari tuh. Dalam waktu 15 menit.
0: Kita
1: harus belanja. Terus habis itu aku nangkep tuh co-host dan uang kagetnya timekeeper.
0: Oh, jadi ini hitung waktu juga ya.
1: Iya, gitu.
0: Ada enggak belanjaan yang paling unik?
1: Belanjaan paling unik sih kemarin so far kambing ya. Kambing benar-benar.
0: Kambing ya, pengen kambing ya.
1: Iya, pengen kambing.
0: Kenapa pengen kambing?
1: Karena pengen ada usaha gitu loh.
0: Oh iya,
1: karena
0: ternak.
1: Kan ternak. Iya, nanti bakal berkembang sih. Kan.
0: Gitu. Iya. Bukan berkambing tapi berkembang. Oke. Seru ya. Jadi memang gak cuman hanya menyanyi, tapi mengembangkan di acting, di presenting gitu-gitu. Dari seorang Kiki, adaptasinya gimana sih?
1: Adaptasinya gak begitu sulit sih. Cuma kita harus kayak ngelihat senior. Oh gini cara mainnya. Ini gini gitu. Kalau apa namanya, dulu pernah dilapor Pak tuh. Pak kan komedian kan.
0: Betul.
1: Oh, caranya gini. Nah, itu masih kagok.
0: Karena baru
1: pertama kan.
0: Kan itu kan kayak harus ini kan harus nambel.
1: Langsung
0: ngejawab gitu. Susah loh itu benar.
1: Itu kayak pikiranku kayak masih nge-freeze gitu. Susah. Nah,
0: itu susah benar.
1: Tapi nanti kedepannya kalau diundang lagi sih bisa ya. Bisa ya, Bu ya.
0: Tolong Bu Yasmin cariin jadwal Bu Yasmin. Ada lapor Pak, ada lapor Pak.
1: Oh iya, lapor Pak.
0: Siang-siang lapor Pak. Oke, jadi memang tadi ya karir enggak cuma nyanyi, tapi ternyata pengen improve juga di acting, di presenting, di lain-lain ya. Oke, nanti kita bakal
1: jangan harus stuck dong di situ gitu.
0: Benar. Kita bakal ngobrol di sesi terakhir ya.
1: Baik.
0: Dan kita juga bakal mendengarkan seorang Kiki Aprilia
1: aku nyanyi
0: membawakan lagu Katun secara langsung ya.
1: Asik.
0: Jangan kemana-mana, masih di Indo banget.
1: Bye.

0: Kota Tua. Jangan lupa membeli duku. Dengerin Radio RDI Jakarta, bikin kamu senyum melulu.
1: Yes, masih di Radio RDI di Indo Banget bareng sama Kiki Aprilia. Kita masih seru-seruan di siaran kali ini karena memang Kiki ini kan tadi cerita ya seputar single barunya yang berjudul Katonen.
0: Katonen.
1: Single yang memang mix nih Jawa dan juga Indonesia. Terus juga secara musik juga sebenarnya dari yang apa tetap move on ya. Mm-mm. Itu kan agak beda ya.
0: Iya, jomplang ya.
1: Iya, kalau yang tetap move on dan download remix gitu kan ya. Kalau ini kan memang hampir lah istilahnya kayak lebih middle lah gitu. Yeah. Itu ada apa ya kayak niat tersendiri enggak sih atau emang niat, beda aja gitu.
0: Niatnya. Emang niat banget yang lagu ini karena benar-benar aku ciptain kan. Ciptain sendiri, terus aku juga suka dari hati. Tiba-tiba tuh kayak didengerin lama-lama tuh masuk gitu di telinga, di otak, dimanapun ya, di saraf-saraf tubuh ini. Karena juga kayak ini mimpiku gitu, punya lagu seperti ini.
1: Oke, dan ngomong-ngomong soal mimpi, apakah sebenarnya jadi penyanyi itu juga mimpi Kiki Aprilia dari kecil gak sih?
0: Oh, dari kecil itu sebenarnya aku udah kayak dididik ibuku untuk menjadi penyanyi dangdut. Coba bayangin umur anak seusia 4-5 tahun itu udah lomba nyanyi di 17 Agustusan itu. Kalau di sana ya 17-an itu lagu dangdut kayak mana coba.
1: Lagu dangdut apa yang pertama kali bisa?
0: Dulu itu ada Bokong Semok sama Singkong Keju.
1: Bokong Semok.
0: Ya benar.
1: Itu lagu lama ya?
0: Udah lagu lama sejak aku kecil.
1: Ya Allah, soalnya kan akhirnya baru viral kan ya.
0: Baru viral kan, tapi itu emang udah lama banget. Lagu lama Singkong Keju juga udah.
1: Kalau Singkong Keju kan, kau suka singkong, ku suka keju.
0: Gitu. Tapi gitu. Alhamdulillahnya orang tua itu support sampai titik sekarang.
1: Iya. Terus berarti kalau dari dulu kayak orang tua ngasih ini nggak kayak ini nih kayak Ayu Ting Ting misalnya, ini kayak Lesti atau
0: enggak, ada.
1: Biar jadi diri sendiri aja gitu.
0: Emang nggak begitu TV tuh kayak nggak begitu apa namanya belum lah.
1: Masa sih?
0: Iya maksudnya dulu itu tontonannya
1: di ada TV kan?
0: Ada TV cembung gitu.
1: Mas, dulu tontonanku yang tabung.
0: Iya, tontonanku kan dulu
1: VCD.
0: SpongeBob gitu-gitu kan sebelum sekolah gitu. Terus dulu itu aku emang sering di rumah itu karaokean gitu loh,
1: VCD.
0: Dibeliin mic ibu aku sampai aku yang tahu enggak Kak? Di jalan raya itu aku nyanyi-nyanyi, joget-joget gitu sampai ditonton-tonton. Namanya tetangga. Benar loh, kayak gitu. Enggak punya malu ini anak ya.
1: Tapi berarti dari umur 4 itu udah kebentuk kayak mental ya sebenarnya.
0: Udah. Karena dari nenek kakek aku emang benar-benar mereka itu orang seniman, tapi senimannya itu seniman Jawa.
1: Oh, wayang atau gimana?
0: Iya, ketoprak. Kalau ketoprak di sini kan Mas
1: sambal kacang.
0: Kalau Mas ada enggak sih di Solo sana ada apa? Ketoprak?
1: Ada dong.
0: Iya kan? Nah, itu.
1: Ada dong, Jawa. Wayang Wong ada.
0: Iya, Wayang Wong.
1: Wayang Wong kan itu ketoprak juga dulu namanya.
0: Ketoprak.
1: Iya.
0: Sekarang kan ada kan.
1: Betul.
0: Di daerahku.
1: Gitu. Oh, jadi emang darah seni mengalir di situ.
0: Betul.
1: Luar biasa.
0: Tidak mengalir ke anaknya tapi ke cucunya.
1: Iya.
0: Izin Ibu.
1: Dan akhirnya istilahnya sekarang jadi bintang lah ya, mudah-mudahan lah ya. Dan karirnya juga istilahnya di nasional ya.
0: Amin.
1: Muncul di TV.
0: Tapi gak nyangka sih Kak. Jujur aku gak nyangka.
1: Tidak nyangka karena durian ya. Tidak nangka itu.
0: Nangka itu. Nyangka.
1: Oke, jadi dari orang tua juga support dari kecil. Akhirnya sampai sekarang, diridik sekarang juga udah ada lagu, ada juga dari video klip udah ada. Dan karir-karir di bidang lain ya, presenting dan acting juga mudah-mudahan cemerlang.
0: Amin ya Allah.
1: Thank you banget sudah ngobrol.
0: Thank you Kak.
1: Di Indo Banget bareng sama Kiki Aprilia.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Semoga lagunya makin produktif lagi.
0: Amin.
1: Tahun ini berarti selain Katonen akan ada single-single berikutnya.
0: Bismillah ya Bu ya. Amin. Amin.
1: Album off air juga makin banyak.
0: Amin ya Allah, itu yang diharapkan.
1: Tapi ngomong-ngomong off air, saweran paling banyak pernah dapat berapa, Bu?
0: Ada itu di Kalimantan itu sekitar 30 juta.
1: Wow.
0: Ya, ya Allah. Itu orang-orang yang apa ya?
1: Dapat NMAX itu.
0: Pama orang Batubara.
1: Iya,
0: banyak banget kan.
1: Luar biasa ya.
0: Pengen banget aku kesana. Diundang lagi. Diundang lagi dong.
1: Selain Mama, ada manajer pembaca ini nomor juga bisa.
0: Oh iya iya iya iya. Ya Allah ya Allah.
1: Pembaca tanggal lahir juga bisa. Asal aja gue mah apa aja mau.
0: Oke, baiklah nanti aku ajak ya ya.
1: Kiki mau nyanyi lagu Katonan?
0: Iya, mau dong.
1: Buat yang penasaran sama sosial medianya boleh di-share juga, Ki.
0: Jangan lupa follow Instagram aku, Kiki Aprilia, L-nya double pakai Y,
1: yes,
0: ya kan? Kiki KIKY Aprilia .real 26. Yeah. TikTok-nya ada Kiki Aprilia .real.
1: Oke, Kiki Aprilia.real. Jangan
0: jangan salah ya, jangan salah ketiknya.
1: Iya benar, soalnya okay, ada yang ini ya, ada yang akun-akun ya, ini ya.
0: Biasanya kan KIKI gitu kan. Nah ini KIKY.
1: KIKY benar.
0: Alien double.
1: Silakan dipakai dulu. Jadi buat sobat RDI sekali lagi thank you sudah dengerin Indo banget. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata. Kita ketemu lagi besok di Indo banget dengan bintang tamu yang lain. Sukses buat Kiki Aprilia ya. Ini lagu paling baru dari Kiki dengan Katonan. Jangan kemana-mana, terus di Indo banget.

0: Mei makin seru di MNC Group.
1: Di RCTI Channel 28, jangan sampai ketinggalan Terikat Janji tiap jam 7 malam WIB, lanjut turun ranjang jam 8:30.
2: Davina, tahu gak ya sore ini?
0: Jalur Healing King Nasar, Senin sampai Rabu jam 4 sore WIB, pusingnya hilang, goyangnya datang.
1: Pindah ke MNC TV Channel 29, mulai 11 Mei ada uang kaget bedah rumah berbagi rezeki. Tiap Senin sampai Jumat jam 8:30 malam WIB.
3: Cerita baru, serta harapan baru.
0: Lanjut DMD Panggung Rezeki, Sabtu Minggu jam 8:30 dan Senin sampai Jumat jam 9 malam WIB.
1: Di GTV Channel 30 ada Piala Asia U17, 6-22 Mei jam 11 malam WIB.
0: Dan New Family 100, Irfan Hakim berbagi bahagia untuk para pejuang keluarga.
4: Survei membuktikan.
0: Setiap hari mulai jam 7 malam WIB.
1: Berita di iNews Channel 31.
0: Rakyat bersuara, talk show nomor 1 paling dinanti.
1: Tiap Selasa jam 7 malam.
0: Bulan Mei, waktunya makin seru di MNC Group.
5: Halo semua warga, yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan.
6: Sini, jangan dipendam sendiri. Kamu butuh healing jalur King Nasar. Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar. Yang sederhana tapi ngenak.
7: Nggak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
8: Klinik aku begitu sangat mewah, lebar, dan mewah.
9: Nanti kalau rame-rame di luar katanya kalau ke psikolog mahal, healingnya with King Nasar aja.
10: Yeah. Ibu jangan selalu mikirin suami.
9: Nah, karena belum tentu suami itu mikirin ibu.
11: Jangan ngasih solusi buat keluarga Anda sendiri.
6: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
5: Jangan lupa saksikan King Nasar mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat jam 4 sore.
6: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.
0: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.
1: Indo banget, nyiarin berita lokal sampai musisi viral. Disiarkan di 97,1 FM Radio RDI Jakarta, 100,3 Sijma Radio Sijunjung Sumatera Barat, 102,5 Matahari FM Bulukumba Sulawesi Selatan, 91,8 RDI Pandanaran Semarang Jawa Tengah, 103,8 BSP FM Pekalongan Jawa Tengah, 90,9 Pakuba FM Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, 106,5 Andini FM Kalimantan Timur, 95,1 KVFM Purwodadi Jawa Tengah, dan 101,9 SMR Radio Samarinda Kalimantan Timur.
2: 97,1 FM Radio RDI. Assalamualaikum, selamat siang Sobat RDI, selamat siang Indonesia. Kita bersama Ina Tita di program Indo Banget di hari Senin tanggal 11 Mei 2026, dari jam 12 siang sampai dengan jam 3 sore, di mana satu jam awal ini kita bergabung bersama Sobat Indo Banget melalui radio-radio jaringan. Ada di 100,3 Sijima Radio Sijunjung Sumatera Barat, 102,5 Matahari FM Bulukumba Sulawesi Selatan, 91,8 RDI Pandanaran Semarang Jawa Tengah, 103,8 BSP FM Pekalongan Jawa Tengah, 90,9 Pakuba FM Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, 106,5 NCR Radio Tenggarong Kalimantan Timur, 95,1 KVFM Purwodadi Jawa Tengah, dan 101,9 SMR Radio Samarinda Kalimantan Timur. Untuk yang lainnya silakan berpartisipasi di siang hari ini, baik melalui WhatsApp RDI Jakarta di 0815 1468 9995, di Facebook juga bisa ya, @RDI97.1 FM Jakarta, pastiin kalau flyer Indo Bangetnya sudah ada, silakan komen-komen di situ, atau juga bisa ke live YouTube @RadioRDI. Kamu subscribe ya YouTube Radio RDI. Akan ada berbagai informasi-informasi yang nanti akan siap dibagiin buat menemani dari siang sampai sorenya Sobat RDI.

0: Pagi datang lagi, matahari mulai menyapa. Tapi kamu...
1: Masih berat bangun pagi, atau masih malas memulai hari?
0: Tenang, ada Nyarap Kuy. Program pagi yang akan bikin harimu lebih ceria dan penuh energi.
1: Dengan lagu-lagu pilihan, salam-salam hangat, dan komen seru dari kamu, Day Lopez hadir untuk menemani pagi Sobat RDI.
0: Apapun harimu, mulai dengan senyuman. Hidupkan pagimu bersama Nyarap Kuy. Setiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi, dipersembahkan oleh Fresh Care Smash. Fresh gayanya, fresh aromanya.
3: Fresh Care Smash, fresh gayanya, fresh aromanya.
4: Mei makin seru di MNC Group.
5: Di RCTI Channel 28, jangan sampai ketinggalan terikat janji tiap jam 7 malam WIB, lanjut turun ranjang jam 8:30.
6: Davina, tahu gak ya sore ini?
4: Jalur Healing King Nasar, Senin sampai Rabu jam 4 sore WIB, pusingnya hilang, goyangnya datang.
5: Pindah ke MNC TV Channel 29, mulai 11 Mei ada uang kaget bedah rumah berbagi rejeki. Tiap Senin sampai Jumat jam 7:30 malam WIB.
7: Cerita baru, serta harapan baru.
4: Lanjut DMD Panggung Rezeki, Sabtu Minggu jam 7:30 dan Senin sampai Jumat jam 9 malam WIB.
5: Di GTV Channel 30 ada Piala Asia U17, 6 sampai 22 Mei jam 11 malam WIB.
4: Dan New Family 100, Irfan Hakim berbagi bahagia untuk para pejuang keluarga.
8: Survei membuktikan.
4: Setiap hari mulai jam 7 malam WIB.
5: Berita di iNews Channel 31.
4: Rakyat bersuara, talk show nomor 1 paling dinanti.
5: Tiap Selasa jam 7 malam.
3: Bulan Mei, waktunya makin seru di MNC Group.
9: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook RDI97.1 FM Jakarta.
2: Lanjut lagi, masih bareng sama Ina Tita di program siang Radio RDI Jakarta. Indo banget, bersama radio-radio jaringan juga ya. Dan yang pasti nama-nama untuk disapa di siang hari ini. Hai, selamat bergabung. Untuk kamu yang hadir di 081514689995. Di WhatsApp, selamat siang. Waalaikumsalam, ada Cubuy dari Cikarang. Wassalam buat anak-anak Logam Jaya aja, lagunya Anak Kampung. Kemudian lagi ada dari Medi, lagunya Mangu. Makasih udah dibaca. Hai, waalaikumsalam Ipan Leon di Ciler GMC Bogor. Buat Boy Beca, Sunandar, KRR, Jiking Godek, Barok, Kapten Balet, lagunya Dingin. Pak Hartono dari Pademangan, selamat bergabung juga di Jakarta Utara, lagunya Kopi Ngopi Mase. Salamnya buat semuanya aja. Yang lainnya nanti Aina tungguin untuk sama-sama merapat Nindo banget. Dan sekarang kita simak ya informasi yang diambil dari salah satu lokasi radio jaringan kita. Ini dia di Cepat Cerita Setempat.
10: Sini, aku ada cerita nih. Cepat, cepat.
11: Cerita apa nih? Sabar dong, jangan buru-buru.
10: Cepat, ayo sini dengerin. Cepat.
11: Cepat-cepat mulu, apaan sih?
10: Cepat, cerita setempat.
2: Ya, cepat cerita setempat kita kali ini. Sobat RDI datangnya dari... Mini ya, Kota Semarang. Nah, PLN kembali mengumumkan jadwal pemadaman listrik di Kota Semarang pada Selasa 12 Mei 2026. Pemadaman dilakukan di sebagian bagian gitu ya maksudnya ya, dari kegiatan pemeliharaan jaringan listrik dan juga perabasan pohon guna menjaga kendala pasokan listrik ke pelanggan. Waktu pemadamannya rata-rata berlangsung dari pukul 10 hingga sekitar 16.00 waktu Indonesia Barat, meski durasinya bisa berubah tergantung kondisi teknis di lapangan. Sejumlah wilayah yang berpotensi berdampak di area Semarang Timur, Semarang Tengah, hingga Semarang Barat dengan beberapa ruas jalan dan juga pemukiman masuk ke daftar pemeliharaan jaringan. Nah, di Kota Semarang sendiri, PLN-nya menyebutkan langkah ini dilakukan untuk mencegah gangguan listrik tidak terencana akibat jaringan yang perlu dirawat secara berkala. Masyarakat juga diimbau melakukan persiapan lebih awal, terutama bagi yang memiliki aktivitas berbasis listrik atau penggunaan alat elektronik penting selama jam pemadaman. Di sana juga PLN mengingatkan warga memakai genset agar memastikan instalasi tidak terhubung langsung dengan jaringan PLN demi alasan keselamatan. Saat itu, jadwal pemadaman dapat berubah sewaktu-waktu apabila pengerjaannya selesai lebih cepat atau terkendala cuaca serta kondisi lapangan. Informasi lengkap terkait titik wilayah terdampak biasa diperbaharui secara berkala melalui akun resmi PLN Wilayah Semarang dan kanal informasi lokal. Itu dia Sobat RDI dari Kota Semarang. PLN kembali mengumumkan jadwal pemadaman listrik sejumlah wilayah Kota Semarang pada Selasa 12 Mei 2026. Besok. Berarti besok begitu ya. Baik, buat kamu yang lainnya masih lanjut lagi bersama Aina Tita di program Siang Radio RDI Jakarta. Indo banget sambil nungguin juga yang lainnya berpartisipasi.

0: Eh bro, lagu Indonesia apa aja sih yang paling kamu suka?
1: Kalau aku suka Dewa 19 sih, yang Separuh Nafas.
0: Terus kalau kamu?
2: Kalau aku sih suka dangdut, Dewi Persik yang judulnya Indah Pada Waktunya.
0: Terus kamu?
3: Kalau aku sih sukanya lagu Jedak-Jeduk. Lagu siapa aja pasti enak.
0: Apapun lagu kamu, semua lagu Indonesia pasti kita bakal puterin di Indo Banget. Indo Banget, setiap Senin sampai Jumat jam 12 siang sampai 3 sore bersama Aina Tita, siap nemenin istirahat kamu sambil makan siang. Indo Banget juga disiarkan di 12 radio di seluruh Indonesia.

0: Radio RDI Jakarta, Indo banget. Masih bareng sama Aina Tita di hari Senin ini ya. Dan juga mau menyapa-nyapa lagi buat yang masih terus berpartisipasi, apakah sudah ada di live YouTube RDI at Radio RDI. Oh, masih ada Medi tadi sudah disapa ya. Kemudian di Facebook RDI, Aina punya siapa nih yang sudah bergabung? Ada Ibu Sri Regensi, waalaikumsalam. Sambil nyetrika baju lagu Kicau Mania, Regensi cuacanya panas banget. Salam buat Sobat RDI, moga pada sehat dan semangat. Terima kasih, selamat tugas. Terima kasih juga Windita Gusdim. Dan lagi Maxi nih, pas banget istirahat, sumpah full tugas hari ini kak. Katanya lagunya Nabila Sauka aja ya. Apa aja deh, semangat dibuat diriku sendiri, semangat pokoknya buat Windita dan Sobat RDI ya, yang katanya lagi full banget tugas hari ini. Sempet-sempetin ya, pokoknya semuanya harus sempet Maxi gitu kan ya. Terus apalagi istirahat sebentar juga, jangan lupa juga mungkin yang mau ibadah sholat zuhur gitu ya. Habis itu lanjut kerja lagi. Apakah yang bikin kamu jadi semangat pas lagi ngerjain ya? Misalnya minum kopi, terus juga makan coklat, bisa ya. Ada juga Ginyang Badur dari Cengkareng Timur. Hai Aina, mat siaran aja deh sampai selesai. Makasih. Lagunya Alfa apa nih? Alvan yang Woi. Salam juga katanya buat Sobat RDI aja. Di WhatsApp RDI ada dari Indo banget, keren abis, terima kasih. Alhamdulillah sehat, buat dari Lostar Biru di Pasir Kuda Bogor, lagu Wadidaw, spesial buat istriku aja Neng Wati Karisma. Kemudian juga dari Hasan di Jurumudi Baru, mat siang, lagunya Sabar, kirim salam buat warga Pemalang Selatan dan Sobat RDI. Lanjut lagi, Aina punya Sobat RDI ini, siapa ya? Ipan Leon di buat BCL, Sunandar KRR, Jiking Godek Barok Kapten Barret, lagunya Dingin. Oke, langsung aja kalau gitu Aina kasih lagu di mesin waktu, tapi yang mana ini dibuat kamu.
1: Mesin waktu sudah dinyalakan, kamu siap bernostalgia. Mesin waktu akan dimulai dalam hitungan 3, 2, 1.
0: Oke, lagu yang udah siap banget untuk diputerin ya. Jadi salah satu lagu yang tadi juga di request Dingin dari Hamdan ATT, dipopulerkan pada tahun 1980-an. Ini juga masuk dalam kategori dangdut klasik. Bercerita tentang rasa kecewa dan kesedihan karena cinta yang mulai berubah. Kemudian juga tokoh dalam lagu ini merasakan sikap pasangannya menjadi dingin. Jadi gak lagi hangat seperti dulu. Dan perubahan sikap membuat hubungannya terasa hambar dan penuh jarak. Wah, nuansa liriknya sederhana tapi emosional yang menggambarkan perasaan orang yang takut kehilangan pasangannya. Musik dangdut melo khas dari Hamdan ATT ini membuat suasananya lagu makin makin apa ya, sendu dan juga menyentuh. Kita langsung dengerin aja lagunya Dingin, walaupun lagunya dingin di luar panas ya. Jadi didinginin aja sama lagu ini. Masih di Indo banget.

0: 101 FM Radio RDI. Selamat bergabung juga nih buat kamu yang masih dengerin, pastinya setia terus bersama radio-radio jaringan kita di 100,3 Sijima Radio Sijunjung Sumatera Barat, 102,5 Matahari FM Bulukumba Sulawesi Selatan, 91,8 RDI Pandanaran Semarang Jawa Tengah, 103,8 BSP FM Pekalongan Jawa Tengah, 90,9 Pakuba FM Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, 106,5 NCR Radio Tenggarong Kalimantan Timur, 95,1 KVFM Purwodadi Jawa Tengah, dan 101,9 SMR Radio Samarinda Kalimantan Timur. Selamat bergabung juga buat yang lainnya yang juga saat ini sudah subscribe YouTube RDI, pasti tahu ya kalau kita juga udah ada di live YouTube @radio_rdi, terus juga bisa ke Facebook RDI 97.1 FM Jakarta atau WhatsApp 08151468999. Selamat bergabung buat sobat RDI, ada Tuti Astuti. Waalaikumsalam. Aina, seperti biasa nih baru selesai makan siang. Oke, jangan lupa utamakan makan ya, jangan harapan. Lagunya dari King Nazar aja deh, seperti mati lampu. Terus buat Aina, saya selalu semangat ya. Terima kasih. Dari Amin Nugraha, waalaikumsalam. Pandeglang hadir sambil bawa truk kontainer nih bermuatan 50 ton menuju pabrik. Oke, tetap jaga konsentrasi di jalan nih buat kamu juga yang mungkin bertemu dengan mobil-mobil besar begitu ya, mobil-mobil kontainer ya. Ini kan harus benar-benar jaga jaraknya juga, karena memang ada beberapa bagian-bagian yang memang dari supirnya kadang-kadang tidak terlihat jelas begitu ya. Jadi sangat harus waspadalah ketika kita ada di jalan. Semangat buat Amin Nugraha dan yang lainnya juga, sobat RDI yang lain ya, yang mungkin saat ini juga sedang mendengarkan dan juga mungkin membawa kendaraan besar seperti ini ya. Lagu Serviama Cincin Kepalsuan, salamnya buat Aina, makasih. Ada lagi Muhammad Riki, Kicau Mania BST gitu ya, buat kru RDI sama RCT Dasyat BST, semangat siaran sampai tuntas katanya. Terima kasih. Ada lagi, di penjaringan panasnya Paul, matahari yang gak dapet diskon. Oke, ada Tisan Setiawan, waalaikumsalam di Kosambi Tangerang. Terima kasih, lagunya Pupus dari Dewa 19. Salam buat para driver yang suntuk nunggu jadwal kir mobil yang lagi error di Kedaung Angke. Semoga lekas benar begitu ya, error sudah tidak error lagi ya. Lanjut kembali, ada Akam Sahrul Cilup. Lagunya Siti Dinamit ya ya. Kemudian ada Arif Hakim, selamat siang aja, siang juga Arif dari Pasar Minggu nih, Rico Sogo Republik Cinta Sederhana. Salam juga buat sobat RDI Nusantara dimanapun berada, tetap sehat selalu. Nanti Aina lihat dulu ya untuk koleksi lagunya. Kalau sekarang kita udah siap nih sama berita artis buat kamu semua.
1: Dengarkan berita artis, selebgram, penyanyi, public figure, dan lain-lain di Betis. Berita artis.
0: Ya, Betis, berita artis kita kali ini datangnya dari siapa ya? Dari Maya Estianti memberikan dukungan penuh kepada Alisa Daguis yang memilih menjalani persalinan normal untuk kelahiran anak pertamanya bersama Al Ghazali. Keputusan tersebut memang sudah menjadi keinginan Alisa sejak awal kehamilan karena ingin menjalani proses melahirkan secara alami. Maya mengaku kagum melihat perjuangan menantunya tersebut, apalagi proses persalinan normal itu membutuhkan tenaga dan mental yang besar. Bahkan sebelum persalinan, Maya sempat memberikan pesan kepada Al Ghazali agar terus mendampingi Alisa dan juga mengikuti arahan dokter jika melewati hari perkiraan lahir. Maya juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Alisa karena sudah berjuang melahirkan secara normal demi buah hati pertamanya. Momen kelahiran cucu pertama Maya ini berlangsung penuh haru karena ia ikut menemani proses persalinan di rumah sakit bersama keluarga Alisa. Bayi perempuan pasangan Al Ghazali dan Alisa tersebut akhirnya lahir dengan selamat dan diberi nama Soleil Zephora Ghazali. Maya pun mengaku bahagia karena akhirnya memiliki cucu perempuan pertama setelah sebelumnya hanya membesarkan 3 anak laki-laki. Selamat ya. Dan yang pastinya buat kamu semua, jangan kemana-mana karena Aina masih terus menemani sampai program Indo Bangetnya berakhir. Di 1 jam pertama ini kita masih terus bersama Sobat Indo Banget melalui radio-radio jaringan dan juga masih ada di live YouTube @radio_rdi.

0: Mei makin seru di MNC Group.
1: Di RCTI Channel 28, jangan sampai ketinggalan Terikat Janji tiap jam 7 malam WIB, lanjut turun ranjang jam 8:30.
2: Davina, tahu gak ya sore ini?
0: Jalur Healing King Nasar, Senin sampai Rabu jam 4 sore WIB, pusingnya hilang, goyangnya datang.
1: Pindah ke MNC TV Channel 29, mulai 11 Mei ada uang kaget bedah rumah berbagi rezeki. Tiap Senin sampai Jumat jam 8:30 malam WIB.
3: Cerita baru, serta harapan baru.
0: Lanjut DMD Panggung Rezeki, Sabtu Minggu jam 7:30 dan Senin sampai Jumat jam 9 malam WIB.
1: Di GTV Channel 30 ada Piala Asia U17, 6-22 Mei jam 11 malam WIB.
0: Dan New Family 100, Irfan Hakim berbagi bahagia untuk para pejuang keluarga.
4: Survei membuktikan.
0: Setiap hari mulai jam 7 malam WIB.
1: Berita di iNews Channel 31.
0: Rakyat bersuara, talkshow nomor 1 paling dinanti.
1: Tiap Selasa jam 7 malam.
0: Bulan Mei, waktunya makin seru di MNC Group.
5: Lebih dari ribuan keluarga sudah merasakan berkah dari uang kaget dan bedah rumah.
6: Bapak dapat kejutan dari uang kaget. 3, 2, 1.
7: Dan kami lihat sendiri bagaimana uang kaget dan bedah rumah bisa membantu kehidupan mereka jadi lebih.
5: Bertahun-tahun berjalan, kejutan berkah ini nggak pernah ada habis.
7: Kami menemukan mereka yang tinggal di rumah nyaris roboh, menjalani hidup penuh.
8: Ayo, ayo, ayo, saya, ayo,
9: ayo, ayo, ayo.
5: Kini dengan target baru, cerita baru, serta harapan baru,
7: kami siap membantu.
5: Uang kaget, bedah rumah, berbagi rezeki. Di MNC TV
1: Channel 29.
10: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook RDI97.

0: lagi dengerin program siang Radio RDI Jakarta. Indah banget. Masih bareng sama Ina Tita di live YouTube at Radio RDI, WhatsApp dan juga Facebook. Masih terus juga bergabung Sobat Indah banget melalui radio-radio jaringan kita. Hai buat kamu nih, ada Mariam Iam, waalaikumsalam, di belakang Polsek Pancoran Warung Jati Jakarta Selatan ya. Lagunya Merpati Bentarela, ntar dicek dulu ya untuk koleksinya ya. Ada Boy BCL dari Bogor, lagu Kicau Mania. Kirim salam buat Rudy Gunawan, Ipan Leon, Vini Kriswanda, Mama Intan, Diki Chandra, Nimbeka, Gugun Gang Tangkir, Reno, dan juga buat Aina. Oke, Akam Sarul ya. Panas cetar ya sekarang ya. Ada Yadika. Oke, terima kasih Adik. Terus lagi ada Lia dari Aji Slice di Lais Muba, lagunya Pesta Panen. Kemudian nama-nama yang lainnya disapa lagi di WhatsApp. Di WhatsApp RDI ada halo Kak, halo. Lagunya Dialova Once Michael ya. Alok, namanya siapa nih? Alok, bener kah? Oh, April, namanya April. Sangin namanya Alok. Waalaikumsalam, Melani dari Taman Kota. Lagunya Benci dari Utopia. Buat para penggemar Radio RDI aja dan kru-krunya. Lanjut terus lagi, tadi dari Bang Anhar di Tambora. Aina Matugas, lagu Trio Macan, Kasih Paham Bos. Aditya Permana Bayi Haki di Kalideres, Jakarta Barat. Waalaikumsalam, lagunya Avande A5 Oi. Salam juga katanya buat Renza Filaza. Dan hari ini berulang tahun, selamat ulang tahun. Dan juga buat semua teman-teman alumni SMP Setia Gama Jakarta Barat 2019 dimanapun mereka berada. Oke, ini tadi dari Siti Mariam Iam ya. Oh baik, lagu tadi Tak Rela, tadi cek dulu untuk koleksinya. Dia di WhatsApp juga ada. Atau Ovianita, Ahli Bermain Cinta. Terus lagi dari Neneng di belakang Polsek Pancoran Warung Jati Jakarta Selatan juga. Lagunya Merpati Bentarela atau Siti Badriah Berondong Tua. Nah yang mana nanti nih? Yang lainnya masih bergabungkah di live YouTube at Radio RDI? Masih ya? Masih terus setia? Nah sekarang ini Aina punya satu info lokal viral buat kamu.
1: Yang viral-viral di Indonesia. Ayo update kabar terviral hari ini di Lokal Viral.
0: Oke, datangnya dari konten kreator konten TikTok bernama @itsbutterfly yang tengah ramai diperbincangkan karena cara uniknya mengajar mengaji lewat siaran live di media sosial. Dengan gaya santai, interaktif, dan dekat dengan anak muda, Fai juga berhasil menciptakan suasana belajar Al-Quran yang terasa ringan dan tidak kaku. Live TikTok yang ia lakukan bahkan bisa ditonton hingga belasan ribu orang dalam satu sesi, menunjukkan tingginya antusiasme warganet. Selama siaran berlangsung, Fai aktif membimbing cara membaca Al-Quran sambil berinteraksi langsung dengan penonton secara santai dan juga komunikatif. Banyak nih penonton yang mengaku merasa lebih nyaman belajar mengaji karena memang metode penyampaiannya mudah dipahami dan tidak membuat takut salah. Kehadiran konten ini juga dinilai menjadi bukti bahwa media sosial tidak hanya dipakai untuk hiburan, tetapi juga bisa menjadi sarana berbagai ilmu dan juga menyebarkan hal-hal positif. Sejumlah warganet bahkan menyebut pendekatan seperti ini lebih efektif menjangkau generasi muda karena menggunakan platform yang akrab dengan keseharian mereka. Konten Fai ini juga mendapat banyak respon positif karena dianggap berhasil menghadirkan suasana belajar agama yang lebih hangat, terus juga inklusif dan juga relevan dengan anak muda di masa kini. Tuh buat kamu juga nih, sebenarnya kan kalau belajar kan gak harus yang masih muda-muda aja ya. Ya mungkin dari usia sekarang terus pengen juga belajar, bisa ya manfaatin aja nih sekarang. Dari media sosial kamu bisa belajar bahkan sampai ke konten agama. Oke, ini dia dari lokal viral kita, dan pastinya semua informasi udah Aina sampaikan ya, dari mulai tadi cepat, cerita sempat, terus juga tadi ada mesin waktu, lagu lawas yang diputarkan, berita artis di Betis, dan terakhir lokal viral yang baru banget kamu dengerin. Jadinya untuk yang mau ikutan terus berpartisipasi bisa tetap ke WhatsApp RDI Jakarta di 0815-1468-9995. Ya 93 kali. Kalau kelebihan mohon maaf. Atau Facebook at RDI 97.1 FM Jakarta. Nah kamu juga masih terus bisa berpartisipasi selain di 97.1 FM Radio RDI. Kamu bisa dengerin juga di 100.3 Sijima Radio Sijunjung Sumatera Barat, 102.5 Matahari FM Bulukumba Sulawesi Selatan, 91.8 RDI Pandanaran Semarang Jawa Tengah, 103.8 BSP FM Pekalongan Jawa Tengah, 90.9 Paku BFM Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, 106.5 NCR Radio Tenggarong Kalimantan Timur, 95.1 KVFM Purwodadi Jawa Tengah, dan 101.9 SMR Radio Samarinda Kalimantan Timur. Masih lanjut terus ya, Aina tungguin yang lain untuk meramaikan WhatsApp ataupun Facebook RDI di Indo banget sampai jam 3 sore.

siang Radio RDI Jakarta, Indo banget, bareng sama Aina Tita. Hai, buat yang udah gabung di WhatsApp 0815-1468-9995. Siapa lagi nih yang disapa-sapa ya, di Facebook apa di WhatsApp? Facebook deh, ada Yudi Endut, waalaikumsalam, datangnya dari Bandung lagunya. Apakah opoi, salam aja buat FCR dimanapun berada. Ahmad Tudori, waalaikumsalam, dari Jakarta Barat, lagu Kopi Pahit Wika Salim. Wah, dicek dulu untuk koleksinya nih. Ada Partono dari Pademangan, tadi disapa juga, lagu udah diputerin ya. Amasari Jok Motor Jakarta Utara, selamat siang. Asmawi, aku waduh malah baru selesai nyuci pakaian dari pagi, ini lagi tiduran. Oh, tadi udah selesai cuci pakaian dan ini lagi tiduran. Dai Suki Ukai, Salat Keno Abiali, Busi Radio RDI dari UK, UKS di Serdang. Gimana tuh ya? Ini bahasa apa ini? Halo lagi Jackie, halo dari Bogor, suka jaya, hadir di hari Senin aja ya. Saya lagi nunggu-nunggu nih Kaina, konveksinya lagi gak stabil. Mudah-mudahan yang ditunggu segera datang sesuai dengan harapan ya. Oke Sobat RDI, Aina juga punya info-info yang dibagi nih. Datangnya dari Virgon. Kabar mengejutkan datang dari Virgon, suami Lindi Fitriana ini baru menjalani tindakan medis berupa operasi laser pada pita suara. Hal tersebut diungkapkan oleh sang ibu sang musisi Eva Manurung. Eva menyebutkan kondisi Virgon perlahan membaik setelah operasi pita suara. Namun vokalis Les Chal ini juga masih memerlukan waktu untuk beristirahat sebelum kembali manggung. Selama operasi, Eva menyebutkan Lindi Fitriana ini setia menemani Virgon meski sedang hamil tua. Namun demi kesehatan, sang istri Virgon meminta Lindi untuk tidak memaksakan diri berjaga di rumah sakit gitu ya. Jadi Virgon ini baru saja menjalani operasi laser pada pita suara karena ada benjolan pada bagian tenggorokannya gitu ya. Dan ini tadi diungkapkan sama ibunya Eva Manurung. Cepat sehat Virgon, ditunggu karya-karyanya ya. Dan informasi tadi Aina baca di celebrity.okezone.com. Masih lanjut lagi di Indo banget. Buat yang lainnya, buat kamu juga, tetap lanjut terus sambil Aina tungguin yang mau ikutan berpartisipasi.

0: menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya.

0: harapan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: kedalaman seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Senian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya, budaya.

0: pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa, kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional. Seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: 91,8 FM, RDI Pandanarang, Semarang.

0: menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia, menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Kesenian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya, budaya.

0: kesejahteraan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai

0: memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia, menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RDI Padanaran Semarang.

0: Indonesia adalah negara dengan keragaman seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Kesenian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya.

0: pemberdayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

Memberdayakan diri melalui pendidikan. Inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, S.

Kesamaan derajat kaum perempuan Indonesia. Pendidikan perempuan menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persatuan.

Memberdayakan diri melalui pendidikan. Inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia. Menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPR.

0: keragaman seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Kesenian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya,

0: pemberdayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: 91,8 FM, RDI Pandanaran, Semarang.

0: menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan 1,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: dan seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Kesenian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya.

0: Kebudayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

kesetaraan derajat kaum perempuan Indonesia. Pendidikan perempuan menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan.

0: untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan.

0: kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sembilan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: dan seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Kesenian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya, budaya.

0: pemberdayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: memberdayakan diri melalui pendidikan. Inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 91,8 FM, RDI Pandanarang, Semarang.

0: menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sangang Dosa Setunggal, Poin Wolu FM, RDI, Pandanaran, Semarang.

0: pengalaman seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Kesenian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya, budaya.

0: pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: 91,8 FM, RDI Pandanaran, Semarang.

0: perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: keragaman seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Kesenian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya.

0: pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah.

0: cita-cita, persamaan hak, dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: pemberdayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: Kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.
1: Buta Nirwana.
2: Karisma.
1: Pokoknya slow.
2: Gih.

0: kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 91,8 FM, RDI Pandanaran, Semarang.

0: memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RDI Pandanaran Semarang.

0: keragaman seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Senian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya.

0: pemberdayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: 91,8 FM, RDI Pandanaran, Semarang.

0: menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RDI Pandanaran Semarang. RDI

0: dan seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Kesenian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya,

0: pemberdayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

memberdayakan diri melalui pendidikan. Inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota

tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPR.

91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: dan seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Kesenian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya.

0: Kedayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa. Lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 91,8 FM, RDI Pandanaran, Semarang.

0: kesamaan derajat kaum perempuan Indonesia. Pendidikan perempuan menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sembilan satu poin delapan RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: dan seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Kesenian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya, budaya.

0: Kedayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: 91,8 FM, RDI Pandanarang, Semarang.

0: menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: Dayakan diri melalui pendidikan. Inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sangang Doso Setugal, Poin Wolu FM, RDI, Pandanaran Semarang.

0: dan seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Kesenian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya, budaya.

0: pemberdayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

jadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan. Inspiratif.

0: Dan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: keragaman seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Kesenian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya.

0: pemberdayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

91.8 FM RDI Pandanaran Semarang.

lili perniki ndang cepet sudo. Bentang padang sawanganku noto urip masa depan. Mergo saiki sing tak rasane.

0: perempuan Indonesia. Pendidikan perempuan menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 91,8 FM, RDI Pandanaran, Semarang.

0: menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: musik asik. Hanya di 91,8 FM Semarang.
1: Awet aku.

0: seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Senian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya.

0: pemberdayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa, kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional. Seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: 91,8 FM, RDI Pandanaran, Semarang.

0: jadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: cita-cita, persamaan hak, dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RDI Padanaran Semarang.

0: seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Kesenian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya.

0: Kedayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan inspiratif.

0: kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan.

0: keragaman seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Senian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya, budaya.

0: pemberdayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa, kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional. Seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: kesetaraan derajat kaum perempuan Indonesia. Pendidikan perempuan menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 91,8 FM, RDI Pandanaran, Semarang.

tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa

91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

pengalaman seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi.

0: sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: 91,8 FM, RDI Pandanaran, Semarang.
3: Mas.
4: Dalam di.
3: Jangan sampai terus nontonan karena aku, Bora Thomas.
4: Yo, yo, yo. Rungan orang-orang ya.

meningkatkan derajat kaum perempuan Indonesia. Pendidikan perempuan menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri.

0: sebagai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.